lagi. Jadi dosanya Abu juga, jadi Dewangka, ini nama kita lagi dosanya. Thank you.

Nita chasunda bakwada duku uku zanguna FM Rahma Radio kuchichi gabada sora roinda gogo mikiununi da karifi bakwai loka chino kumada zamu kamuku shirin kutinzuma tarada Kabir Abubakar Shishi. Dapatan zai sora rulafia. Kutin.

Dole ne shirin harshen kalkalin ka na wannan rana zai diga aya. A madadin Abbas Salisu soran dinki sai Khadimin da kan yi turturi dan ganin shirin ya iske ku babu inda wato Bashir Al-Ali. Ni Abdullahi Muhammad Wali ke fatan Allah ya sada mu da alkhairi.